Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir. Music kinda cold, man.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Ya, selamat pagi pendengar program 4 RRI Manokwari, Pace Mace, dimanapun Pace Mace berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung debat pertama hari ini, dan terima kasih sudah menjadi bagian dan menjadikan program 4 RRI Manokwari sebagai teman dalam aktivitas Pace Mace hari ini. Saya Mace Kartika, pamit undur diri, pamit sejenak, dan kita akan berjumpa kembali di debat berikutnya. Dan untuk debat kedua hari ini, Pace Mace akan ditemani dengan Pace Lexi, dengan informasi, hiburan, dan sajian menarik lainnya, lagu-lagu yang tentunya akan menemani Pace Mace di hari ini. Tetap bersama program 4 Manokwari, salam budaya, dan sampai jumpa. Saya Mace Kartika dari studio yang bertugas. Operator Hendrik juga pamit undur diri dari ruang dengar Pace Mace.

di Mohenjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

Ya, pengajar sedia bersama kami di program 4 ya, dan sedia kabar Indonesia Sabudaya di mana pun Anda berada. Terima kasih sudah bersama kami di pukul 11 ya, lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat bertugas di siang hari untuk pendengar setia di program 4 dan Seliga Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami di hari Sabtu tanggal 19 bulan 9 ya 2026 melalui program 4 dan selalu setia mendengar pendengar setia di program 4 Salam Budaya dimanapun Anda berada. Kami terus menemani Anda dengan setia di edisi siang hari ini.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Ya, baik, terus bagaimana di program 4 ya. Siang hari ini pukul 11.24 ya. Selalu setia bersama Anda dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi lainnya yang akan selalu setia bersama Anda di siang hari ini, untuk pendengar di mana saja berada.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siap.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: Ya, masih terus benar-benar di program 4N Singapura Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami di pukul 11.51 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat bertugas di siang hari itu pendengar dimanapun Anda berada. Edisi siang hari ini kami terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu dan selalu siap bersama Anda. Edisi siang hari ini untuk pendengar dimanapun setia di edisi kali ini dan N Singapura Indonesia sahabat berada di mana saja berada.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rated rated soups in the world.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Ya, bersingkat setia bersama kami di program Buat Enslik Indonesia. Saya Budai, di mana pun Anda berada. Terima kasih sudah bersama kami di pukul 12.14 ya, Dr. Sutibo, dan kami akan selalu menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di program Buat Enslik Indonesia. Saya Budai, di mana pun Anda masih terus setia bersama kami, dan juga dengan beberapa lagu-lagu yang selalu disiarkan hingga pukul 12 ya, lewat 20 menit atau 25 menit nanti waktu Indonesia Timur.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rated rated soups in the world.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman Warisan Budaya Tak Benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Ya, bagi pendengar, setia bersama kami di program 4.13.26 ya. Selalu setia bersama kami di program 4.96.7 MHz. Dari tugas yang bertugas bersama saya Lexi Kumbiarian, selalu setia bersama Anda dengan berapa lagu-lagu dan berapa lagu-lagu lainnya yang selalu setia bersama kami.
1: Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Intan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, buruk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak, yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

jelas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Have begun.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah

0: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
1: Iya dong. Ini loh mbak cantik.
2: Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
2: Alah pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah. Pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Oh, boleh ya.
0: Keternatai.
1: Ojo grogi to, Mbak.
4: Kita udah siap-siap cangkok.
0: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
2: Cakep.
0: Meski beda partai, kita harus tetap santai.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

16 ya, lewat 23 menit ya. Kami akan selalu setia bersama Anda dengan pendengar setia di program 4 dan setia Indonesia. Kami akan terus setia bersama Anda dengan lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di sore hari ini.

0: Kuning lagi. Aduh.
1: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Nah, lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang?
3: Mau pulang sama kita gak?
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya.
0: Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz. Suara Budaya Manokwari.

0: Ya, 17.52 ya, dua waktu setiap dan selalu saya bersama kami di program 4 dan Liga Indonesia. Dan sore hari ini kami masih terus setia bersama Anda dengan lagu-lagu yang akan selalu setia bersama Anda. Edisi program 4 dan Liga Indonesia, dapat berada di mana saja berada.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Warabudaya Manokwari.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses
0: finansial kamu. Suara Budaya Manokwari.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: 96,7 MHz, Perempat, Suara Budaya, Manokwari.
4: Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Ira. Dusun itu ditutuai oleh Ricarang, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah

0: Aku punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam Ricarang.
0: Salam Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ria, yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga, 7 hari setelah kelahiran cucumu, tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh, belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan. Dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggul Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
0: Banglai Remas. Sebuah nama yang bagus. Banglai Remas. Nama cucuku Banglai Remas. Banglai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan, nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu.

0: setiap kali pula Narang Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Narang Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Narang Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Narang Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
1: Salam Ricarang.
2: Ada apa kurir?
1: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Narang Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
2: Ajung dimaksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
3: Hormat Ricarang. Aku Narang Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
2: Pemuda yang berani datang sendiri

0: Katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk Kerbau Lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana, kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk Lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
1: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama,

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Ria Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Ria, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pindangan Sunan Palembang. Tapi seorang Ria Cara, nenek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. maafkan kami, Tuan Ria. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili. Pemuda Narang Cili. Tidak. Kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
0: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang. Kato mertua, jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Ayolah, kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah. Ke Kota Padang membeli nasi padang. Nasi rendang daging sapi. Sungguh enak Dayang dipandang. Karena ada

0: yang cantik sekali.
1: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
2: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
0: Baik, Riel, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga, aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
3: Salam hormat, Licarang.
2: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
3: Licarang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lebuhare sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ril.
2: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
3: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk Lebuhare?
2: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang rindu telah...
3: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
2: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
3: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
2: Sabar, nak. Sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
3: Baru lantang dari Bukit Dagi. Tanduk kijang seperti kelawang. Jauh datang dari Dusun Galang Tinggi. Untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan. Hadapi Narangcili.
0: Oh... Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang siap diterjang.
3: Hei Sunan Palembang, 7 purnama aku tinggalkan Dusun Galang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narangcili.
0: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk pemuda yang bernama Narangcili.
3: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narangcili. Ini akan kubuktikan siapa Narangcili.
0: Ya.
1: Cukup, hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku? Segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi 2.
0: Tapi Dayang,
1: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narangcili?
0: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
1: Narangcili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi 2, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narangcili bertugas menguburkan bagian atas dan Sunan menguburkan bagian bawah.
4: Mini legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Alam, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: 96,7 MHz, 4, Suara Budaya Manokwari.

Ya baik, sudah mendengar Mas Setia bersama kami di program 4 ya, Ensli Kabar Indonesia. Kali ini pukul 17.59 kami akan kembali menemani Anda dengan Pro 4 RRI ya, yang selalu setia bersama kami di edisi program 4 96.7 MHz. Selalu setia bersama Anda di program 1 ya, yang akan menemani Anda hingga azan maghrib nanti di pukul 18 ya, lewat 4 menit ya, waktu Indonesia Timur. Kami akan selalu setia bersama kami di program 496.7 MHz atau 94.3 MHz ya, yang akan selalu menemani Anda hingga pukul 18 lewat 4 menit ya, waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami. Kebersamaan kami dengan Anda sudah sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan di setiap program siaran kami akan hadir untuk Anda. Nanti Anda akan bersama dengan rekan-rekan penyiar dan juga operator kami akan bertugas menemani Anda hingga malam nanti dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Kami sampaikan azan maghrib untuk petang hari ini bagi kaum muslimin wal muslimat untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya di pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang dengan satu pilihan lagu nuansa islamik.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang punya panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

muslimin wal muslimat surah Azam, sudah dikumandangkan kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dari Merdeka 68 sekaligus kami segenap kru kerabat kerja lintas Manokwari siang kami pamit dari ruang dengar Anda. Beberapa rangkaian lagu-lagu islami kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Pendengar setiap program Pas 1 dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami masih terus menemani suasana malam Anda selepas azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya. Dan pendengar Lintas Manokwari Malam untuk edisi Sabtu 19 September 2026, bersama saya Angel Boymau dan kebersamaan kita sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Suara Budaya Manokwari.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sujual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi. Oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan

0: Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
1: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
2: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
1: Waduh, kalau begini susah semua ini.

0: Kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
1: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
2: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
1: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tombok kubantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
3: Yang kaya dan melarat terhampar di sana.
0: Sinta, seorang mahasiswa asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
4: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu. Terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
5: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
2: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
1: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.
0: Malam itu, rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
5: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik. Aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
4: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kita baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
2: Kadang masyarakat bukan cuma

kemacetan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari khas tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil

97.7 MHz perempat suara Budaya Manokwari. Selamat malam. Selamat malming tentunya ya. Malam minggu di Manokwari hujan ya. Mungkin suhu teduh apa di kampung kompleks. Oke, kalau malam ini kan memilih untuk menikmati suasana malam minggu dengan orang-orang yang kamu cintai. Have a nice ya. Nikmati kampung malam minggu karena menyiapkan waktu, memberikan waktu untuk seseorang itu sangat penting sekali. Karena ada banyak hal yang mungkin perlu dibicarakan. Oke, sahabat budaya, dan menemani kamu punya suasana malam minggu ini, saya Lita masih akan terus bersama sahabat budaya dengan serangkaian lagu-lagu dan juga beberapa persembahan dari Pro4 Suara Budaya Manokwari untuk teman-teman sahabat budaya yang ada di seputaran kota Manokwari, bahkan di mana saja dong berada, sehingga kan bisa menikmati kan punya suasana malam minggu lebih leluasa. Oke, kalau kan malming di rumah atau di kan punya tempat-tempat favorit di kafe, mungkin tempat-tempat yang kamu sudah memilih untuk menikmati suasana malam minggu, saya di studio temani kamu semuanya. Oke, teman-teman, serangkaian lagu-lagu kembali saya putarkan untuk suasana malam minggu yang kamu nikmati bersama orang-orang yang kamu cintai.

Masih di 96.7 MHz Perempat Suara Budaya Manokwari. Teman-teman, sudah pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar dan selamat malam minggu saja untuk kamu semuanya di mana saja kamu berada. Mudah-mudahan kamu malam minggu menjadi malam minggu yang lebih menyenangkan. Oke, okay,

Benar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya

izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973, kala itu Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed ACT, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami dengan diiringi irama lagu ini. Maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini. Kita berpisah dengan harapan suka kembali pada siaran esok pagi di pukul 4:57 menit waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Akhirnya segenap kru kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya penyiar Anda Yulita Krey, rekan-rekan di pemancar ini dan pemancar Maribu mengucapkan selamat malam, selamat bermalam minggu, dan selamat istirahat untuk Anda. Selamat berdaya di mana saja Anda berada. Akhirnya pendengar dari kawasan Merdeka 68 Manokwari, Papua Barat, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Manokwari.

Radio Republik Indonesia Manokwari menyelenggarakan siaran pada hari ini tanggal 20 bulan 9 2026 melalui Pemancar FM pada 96.7 MHz. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kami berharap saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mengalami kekuatan dan kesehatan. Saya pun menyapa bagi kita yang sedang mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin sedang ada di dalam pergumulan, yang mengalami tekanan yang begitu berat, bahkan mungkin mereka yang saat ini sedang ada di dalam segala keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya berdoa Tuhan tolong dan memberikan kekuatan, kemampuan agar saudara mampu berdiri untuk berharap kepada Tuhan.

masalah baru. Oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia di saat ini, saya mau katakan satu hal bahwa hari-hari ini negara sedang mengalami sebuah masalah yang besar. Salah satu masalah yang besar yang tengah melanda pada saat-saat ini adalah negara sedang mengalami darurat perjudian online. Nah, keputusan Presiden nomor 21 yang berisikan tentang satuan tugas pemberantasan perjudian online secara daring sedang terbentuk, maka kita semua akan melihat bahwa apa yang sedang negara pikirkan, apa yang sedang dipikirkan oleh setiap para pemangku kepentingan, itu pun juga menjadi bagian pergumulan kita masyarakat. Mari kita mau melihat bahwa segala masalah, baik itu terkait ekonomi, baik itu terkait dengan berbagai macam kebutuhan hidup kita hari lepas hari, kebutuhan biaya sekolah, kebutuhan apa saja, tentu itu mempunyai bagian-bagian tersendiri dan kita akan melihat dari pandangan iman pada saat ini. Marilah kita sama-sama melihat semua hal ini dengan cara pandang Tuhan. Amsal 20 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ayat 21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Kita mau belajar melihat bahwa jangankan perjudian online, ada banyak perilaku-perilaku sosial yang sering kali kita hadapi dalam hidup ini di Manokwari contohnya. Mungkin kita merasa bahwa ini cuma dengan uang 1000 saya beli togel, saya dapat sio ini, atau saya beli sio, atau saya beli angka. Inilah hasil yang kita dapat, itu sepertinya tidak membawa berkat dalam hidup kita. Amsal katakan bahwa roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Apa makna daripada hal ini? Kita akan menikmati segala sesuatu yang sifatnya instan, itu baik bagi kita. Tapi kita tidak tahu bahwa dia akan menjadi sebuah keadaan yang tidak enak pada akhirnya. Bahkan bukan saja pada diri kita, nanti akan secara turun-temurun. Ini perkara-perkara yang sama sekali tidak mendatangkan berkat bagi hidup kita. Pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat perenungan pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi serius untuk kita dapat mengerti. Hal yang pertama adalah, mari kita datang benar-benar di hadapan Tuhan. Mari kita percaya sungguh kepada Tuhan. Pertaruhkan seluruh hati, hidup, dan pikiranmu sepenuhnya untuk kuasa Tuhan mengubahnya. Kita tidak bisa mengharapkan sebuah keadaan itu berubah sebelum diri kita sendiri harus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan seperti apa? Perubahan di dalam cara berpikir, perubahan di dalam cara berkata-kata, perubahan di dalam sebuah tindakan. Kita tidak mungkin berdoa meminta sebuah kebaikan daripada Tuhan, namun ada ketidakbaikan yang selalu menjadi kebanggaan dalam diri kita. Kebanggaan-kebanggaan dalam diri kita, misalnya kita merasa ini adalah sesuatu hal yang simpel saja. Ini kan kita tidak menyalahi. Toh berkat dari ini kita bisa antar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak bisa. Saudara, sesuatu yang keluar dari keringat kita, yang benar-benar menjadi pekerjaan yang betul-betul memuliakan Tuhan, itulah yang menjadi berkat yang sesungguhnya. Sementara
perkara-perkara yang sifatnya instan, perkara-perkara yang sifatnya mengandalkan kekuatan manusia, itu semua.

bagian firman Tuhan yang lain, Yesaya, Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Oleh sebab itu di pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang berbahagia ini saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa kita tidak bisa hidup untuk mengandalkan segala kemauan, keinginan, kekuatan kita sendiri, sebab itu terbatas adanya. Mari kita benahi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita membenahi? Kalau selama ini mungkin saudara yang terikat terlalu jauh, membiasakan hidup walaupun sudah punya gaji tetapi masih terikat dengan perkara-perkara ini, mari kita mau katakan, saya mau katakan bahwa stop, engkau bapa segala pendusta yang menipu saya dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan keuangan, kelebihan-kelebihan uang, kelebihan-kelebihan duit yang bergelimang untuk menggoda saya tergiur selalu. Mau katakan untuk diri, mengatakan untuk diri sendiri. Saya mau katakan, sebut nama Anda, sebut bahwa saya berhenti dari perkara ini di dalam nama Yesus. Waktu saudara katakan buat diri saudara, bahwa saudara berhenti dari perkara itu, dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu saudara harus yakin bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dan mengambil alih pikiranmu, mengambil alih sikap dan perilakumu, mengambil alih segala keinginan, kecenderungan hatimu yang ingin melakukan hal yang tidak berguna ini.

Tetapi ini merupakan keputusan pribadi saudara dengan Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih dan berbahagia dimanapun saudara berada, saya mau katakan bahwa yang berikut, ketika saudara sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, saudara tidak boleh sedikit pun membanding-bandingkan sesuatu yang saudara menikmati dari Tuhan dengan perkara-perkara di luar Tuhan. Kenapa? Waktu saudara membandingkan, disitulah saudara meragukan kuasa Tuhan. Disitulah letak saudara tidak bisa mendapatkan hal-hal yang lebih lagi dari Tuhan. Karena Tuhan berkuasa mengubah segala hal yang di luar dari akal saudara, yang di luar dari kemampuan saudara, yang di luar daripada apapun. Saudara, Tuhan hanya meminta saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mengagungkan Tuhan dengan hidup saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengatakan, membukakan, meletakkan segala hal yang terbaik dalam diri saudara. Dan saudara akan melihat perkara yang ajaib yang satu kepada perkara ajaib yang lain. Apalagi ketika kita hidup di atas tanah peradaban ini. Kita punya banyak hal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara tinggalkan semua yang tidak berguna. Sebab roti yang akan hasilnya menjadi hasil tipuan itu akan menjadi kerikil, akan menjadi kutuk, akan menjadi hal yang tidak berguna, baik untuk diri kita, baik untuk keturunan kita, baik berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita. Milik yang kita peroleh dengan cepat itu tidak akan membawa berkat. Alkitab mengatakan seperti itu. Kembali kepada saudara, apakah saudara beriman kepada Tuhan atau tidak? Ketika saudara beriman kepada Tuhan, lakukanlah langkah-langkah yang menjadi keputusan yang benar. Di waktu yang tepat, Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Demikian penyampaian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Ayah, tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea?
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.
2: Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni.
3: Maria. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui

melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Aparat atau terakomodir pengangkatan aparatur sipil negara Domingus menyebut salah satu kelompok tenaga yang masih menunggu kepastian adalah tenaga kesehatan sejumlah mencapai 600 orang. Menurut pembagian formasi pada tahun 2021, pemerintah daerah telah membahas kebutuhan bersama bupati dan wali kota sekitar 800 atau 8.100 formasi pemerintah. Papua Barat

0: Tenaga Kerja Papua Barat di lapangan voli kompleks kantor Gubernur Papua Barat Arfai pada Rabu 16 September 2026. Lakutani juga menegaskan Papua Barat ini juga 2006 harus mampu mempertemukan kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja dan kemudian pencari dan khususnya generasi muda. Dan ia juga meminta seluruh lowongan ditawarkan untuk benar-benar merupakan kebutuhan dan para pencari kerja pemerintah Provinsi Papua Barat berat melalui kegiatan pencari dan memperoleh luas dan mendapatkan yang sesuai dengan kebutuhan kualitas yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan memastikan proses pencarian bantuan beasiswa dan Dinas Pendidikan Papua Barat Bernapas Duan Sibah mengatakan verifikasi calon penerima bantuan yang diselesaikan Inspektorat saat ini di pihaknya yang telah memperoleh keputusan SK Gubernur mencapai dasar pencarian bantuan. Bernapas juga menjelaskan pendidikan tersebut ini diantaranya program Papua Barat bagi mahasiswa memenuhi persyaratan mahasiswa indeks prestasi dan kumulatif dan PK 2,75 peserta mahasiswa pendidikan kedokteran. Selain itu juga ia juga bantuan akan dilengkapi Dinas Pendidikan Papua Barat terhadap proses integrasi dan juga dengan segera mehingga bantuan beasiswa juga dicairkan untuk mahasiswa untuk menunjang kebutuhan pendidikan mereka. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mempersiapkan penyusunan APBD persen tahun anggaran 2026. Persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tepat dan menghindari konsekuensi apabila dokumen APBD persen ini terdapat disampaikan kepada pemerintah pusat. Asisten 1 Sekda Papua Barat Bidang Pemerintah Kesejahteraan Rakyat Otsusius Albert Ordien Sans Marani mengatakan persiapan tim anggaran pemerintah daerah TAPBD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKD serta unsur keuangan pemerintah daerah. Pemprov Papua Barat berharap koordinasi pemberangkat antara perangkat daerah memperkuat sehingga penyusunan APBD perusahaan 2026 berjalan efektif tetap waktu tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
1: Honorer yang belum diangkat, ya. Majar honorer yang belum diangkat cukup banyak. Ya. Untuk itu saya instruksikan sampai sana, secara betul saya akan buat. Sehingga semua internal operasi jangan lagi ya, stop. Tidak terima honorer lagi. Pokoknya itu cukup banyak ini. Tadi hanya persoalan tidak bagi tugas ini baik kepada mereka untuk bisa bekerja. Sehingga kita merasa bahwa sudah cukup gitu. Ini tidak dengan manusia. Masih merasa kurang dan kurang lagi kita rekrut lagi honorer. Ya untuk kenepatan honorer saya punya pengalaman. Waktu jadi bupati sampai pejabat bupati, gubernur Arfas sampai gubernur. Ya.
2: Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Khususnya kepada perangkat daerah yang membidangi dalam hari ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat. Juga kepada seluruh perusahaan yang telah mengambil bagian serta lembaga pendidikan yang juga telah berkontribusi pada kegiatan job fair di siang hari ini. Pembangunan Papua Barat pada akhirnya harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di daerah ini. Salah satu ukuran penting dari keberhasilan pembangunan adalah ketika masyarakat memperoleh kesempatan untuk bekerja, memiliki penghasilan yang layak dan tetap, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
3: Jalannya itu kan kemarin otsus itu kan belum bisa berjalan, baru mulai berjalan ini. Sementara teman-teman

0: Mana ada proses verifikasi, semua sudah selesai dari inspektur. Nah, sekarang teman-teman sudah mulai proses apa nih? Apa SK gubernurnya? SK gubernur setelah itu rencana pertengahan atau akhir ini mungkin sudah afirmasi kedokteran dan sebagainya. Apa namanya?
1: Kita sudah
0: Papua Cerdas
1: memasuki
0: terutama yang masih
1: menjelang
0: sebagai
1: bulan APBD perubahan 2026. Oleh sebab itu, khusus untuk tim CAPD, Bapeda, Keuangan, kita mempersiapkan itu supaya jangan terlambat. Karena ada konsekuensi apabila APBD perubahan terlambat disampaikan ke Kemendagri. Itu sangat berdampak. Oleh sebab itu, kita
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan apresiasi terhadap penyegaran Bintang Radio Indonesia 2023 LPPRI Manokwari sebagai ruang bagi generasi muda mengembangkan bakat kreativitas di bidang seni tari suara. Apresiasi tersebut disampaikan staf ahli Gubernur Papua Barat bidang ekonomi pembangunan Martin L. Kojo atau saat memberikan sambutan dalam malam final Bintang Radio Indonesia 2023 di RRI Manokwari, Manokwari City Mall MCM pada 18 September 2026. Martin juga mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat tentu mendukung upaya RRI sampai di RRI Manokwari secara konsisten memberikan ruang kepada generasi muda dan menunjukkan kemampuan potensi mereka. Ia juga memberikan selamat kepada 10 finalis Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Manokwari telah berhasil melewati rangkaian seleksi sehingga mencapai malam final. Ia menurut menjadi finalis ini merupakan sebuah prestasi sekaligus kesempatan bagi para peserta untuk kemampuan terbaik di hadapan masyarakat. Selain itu juga Martin menegaskan talenta-talenta muda ini dapat merupakan Papua Barat, merupakan aset daerah mendapatkan dukungan pengembangan secara berkelanjutan. Ia juga mendorong para finalis dalam tetap mengunjung festivitas menghormati peserta. Menurut dan peserta juga Bintang Radio ini menjadi dari perjalanan mereka dalam memegangkan karir di bidang seni tarik suara. Ajang Bintang Radio Indonesia 2026 menjadi memasuki babak final, menghadirkan full 10 finalis merupakan putra dan putri terbaik. Hasil rangkaian seleksi di final Bintang Radio yang digelar Manokwari City Mall pada 18 September 2020, Kepala LPPRI Manokwari James Awai mengatakan Bintang Radio ini juga sekedar ajang kompetisi untuk menjadi juara, tetapi ruang bagi generasi muda di Papua Barat untuk mengembangkan bakat kreativitas khususnya seni bidang tarik suara. Final Bintang Radio ini juga mungkin 2006 Manokwari diharapkan untuk momentum pemenangan sekaligus mengembangkan bibit-bibit penyanyi muda Papua Barat bersaing tingkat nasional. Komite Olahraga Nasional KONI Papua Barat menegaskan hasil musyawarah provinsi luar biasa atau Musgrove Club KONI Papua Barat. Ia menetapkan atau Yosia Saroy umum periode 2006-2030 telah ketentuan organisasi. Wakil Ketua 3 Bidang Organisasi KONI Papua Barat, Dirjen TNI Pur atau Purwanki mengatakan proses pembelian telah mengikuti mekanisme dia tentu anggaran rumah tangga atau ADRT KONI meregaskan untuk menyampaikan perwadi dalam memutuskan suara di Swiss dalam sosial survey dengan memperoleh suara 45 juga jumlah yang berbagai ketua terpilih. Setelah ditambahkan oleh ketua umum terpilih sosial survey juga selanjutnya terdapat sebagai ketua formatur untuk menyusun penyuruhan KONI Papua Barat 2006 hingga 2030. Kegiatan Fun Run kerangka rangkaian hari ulang tahun HUT ke-81 TNI pada 2020 menjadi momentum mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Selain olahraga untuk menjaga kebugaran, kegiatan tersebut ini diharapkan memperkuat solidaritas dan persatuan di wilayah Papua Barat. Panglima Komando Daerah Militer Kasuari, Pangdam Kasuari Marjen TNI Kristen Kurnianto atau Tehuno Teheru mengatakan peringatan hari merupakan momentum dalam wilayah negara Republik Indonesia NKRI Christian mengatakan bahwa untuk 19 September 2020 tidak hanya untuk kebersamaan kesehatan prioritas TNI dan masyarakat. Selain itu juga menempuh 5 km ini di antara 30 hingga 60 menit. Antusiasisme juga dapat cukup karena rute yang disiapkan mampu. Lampu merah Sangkeng, pertigaan kantor pos dan pertigaan kantor kehutanan mampu merah, dan pertigaan lampu merah blok dan pertigaan kantor pengadilan, pertigaan PDAM, pertigaan lampu merah Haji Pawo dan pertigaan SPBU Sangkeng hingga finish di lapangan Dermaga Briosi Wanciara TNI Angkatan Laut.
3: Nama pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada LPP RRI Manokwari yang terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan potensi di bidang seni, khususnya seni tarik suara. Kepada 10 finalis Bintang Radio Indonesia 2026, saya menyampaikan selamat atas pencapaian yang telah anak-anak raih. Menjadi finalis merupakan sebuah prestasi dan sekaligus kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Setiap talenta muda Papua Barat adalah aset daerah yang harus kita dukung dan kembangkan. Karena itu, teruslah berlatih, teruslah berkarya, dan jangan takut bermimpi untuk mencapai prestasi.
4: Merupakan salah satu program unggulan RRI yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang RRI dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan mereka di bidang seni tarik suara. Bagi LPP RRI Manokwari, pelaksanaan Bintang Radio bukan hanya sekedar sebuah perlombaan untuk mencari juara. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya RRI untuk mendorong lahirnya talenta-talenta muda yang berasal dari Papua Barat. Sampai pada titik final, para finalis yang tampil merupakan putra-putri terbaik yang telah melampaui proses seleksi dan menunjukkan kemampuan serta dedikasi mereka. Untuk itu, kepada seluruh finalis, saya menyampaikan selamat dan apresiasi.
5: Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 di halaman kantor Dishub pada Kamis 17 September 2026. Upacara berlangsung sederhana namun penuh hikmat dengan dihadiri pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Teluk Bintuni, IB Putu Suratna, sebagai inspektur upacara. Dalam amanahnya, PLT Sekda membacakan sambutan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, menegaskan bahwa Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum untuk mensyukuri berbagai capaian pembangunan sektor transportasi, juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sektor transportasi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran. Dan seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus tetap dijaga secara seimbang agar mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan tidak terputus.
6: Semakin penting karena kita bekerja dengan respon yang kian kompleks. Dalam beberapa waktu terakhir, jajaran perhubungan harus merespon kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung Anak Krakatau, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran. Dalam situasi seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersamaan.
5: PLT Kepala Dinas Perhubungan Teluk Bintuni, Jendri Salakuri, mengatakan semangat Hari Perhubungan Nasional harus menjadi pemacu bagi seluruh insan perhubungan untuk bekerja lebih keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, Dinas Perhubungan terus berupaya menghadirkan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kemudahan akses transportasi bagi warga, baik wilayah perkotaan maupun distrik yang masih membutuhkan dukungan konektivitas.
7: Secara khusus untuk kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, dengan momen ini kami mengharapkan supaya ke depan bagaimana kami bisa melakukan hal-hal yang baik dalam program-program kerja dan kegiatan-kegiatan yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat di sektor transportasi darat, laut maupun juga udara. Khusus untuk sektor transportasi darat, puji Tuhan selama ini kan kita sudah punya AMB. Khusus untuk yang bidang laut, Pada tahun ini juga ada beberapa proyek strategis yang kita lakukan untuk bagaimana menghubungkan satu distrik dengan distrik yang lain guna terhubungnya konektivitas antar wilayah ini bisa terbangun secara baik. Kita lagi membangun pelabuhan Babo, kemudian beberapa jetty yang ada di Aroba, kemudian Randai, Yakora, dan juga Kamundan. Ini adalah bagian daripada bagaimana pemerintah menggenjot untuk percepatan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.
5: Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperjuangkan peningkatan layanan transportasi udara. Di Subteluk Bintuni telah mengusulkan program subsidi penerbangan perintis kepada Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2026 dan 2027. Puluhan warga dari distrik Bintuni, Manimeri, Babo, hingga Tarawi memadati Aula Adiano Anantama Polres Teluk Bintuni pada Kamis 17 September 2026. Mereka akan mengikuti donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sunatan massal. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Teluk Bintuni menggelar kegiatan ini memperingati Hari Satuan Lalu Lintas Satlantas Polri ke-71. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga bersama anggota Polri dan keluarga turut berpartisipasi baik sebagai pendonor darah maupun peserta sunatan massal. Bahkan sejumlah peserta rela menempuh perjalanan dari wilayah pesisir untuk mengikuti kegiatan sosial tersebut. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Maruli Rahmat Aswar melalui Kasat Lantas Ibtu Yusuf Manilat mengatakan, selain melakukan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan sosial ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.
8: Kegiatan donor darah, periksa kesehatan, dan sunatan massal ini kita laksanakan dalam rangka ulang tahun Polisi Lalu Lintas AKBP 71. Wujud rasa syukur kami Polisi Lalu Lintas sebagai rasa kepedulian terhadap masyarakat, hubungan antara polisi dan masyarakat itu lebih erat lagi. Kami mengajak seluruh masyarakat, terutama anak-anak sekolah, selalu menjaga ketertiban berlalu lintas. Karena keselamatan itu adalah milik bersama. Itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat saya di Bintuni agar tetap menjaga ketertiban berlalu lintas.
5: Sementara itu, Kepala Seksi Layanan Primer Dinas Kesehatan Teluk Bintuni Daniel Mada sebagai koordinator tim medis mengatakan, peserta sunatan massal yang mendaftar secara daring mencapai 50 orang, sementara kantong darah yang disiapkan sebanyak 60 kantong. 55 tenaga kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas Manimeri diterjunkan. 4 diantaranya adalah dokter umum.
9: Kemarin yang terdaftar online itu sekitar hampir 50-an. Cuman data real yang terdaftar sekarang sekitar 48. Dilayani sama teman-teman gabungan dari rumah sakit dan puskesmas di wilayah kerja yang terdiri dari puskesmas Manimeri, Bintuni, dan Muturi.
10: Berapa tim tenaga medis yang dilibatkan?
9: Kalau jumlah semua sekitar 55 orang. Dari 3 tim, tim pertama untuk sunatan, tim yang kedua untuk donor darah, sama tim yang ketiga untuk pemeriksaan kesehatan.
5: Salah seorang warga distrik Tarawi, Latifah Solawat, mengakui bersyukur dapat memanfaatkan program sunatan massal gratis tersebut. Ia datang bersama 2 keponakannya yang didaftarkan sebagai peserta.
11: Kemarin dari Tarawi kita naik untuk bawa anak keponakan 2. Pakai perahu, kendaraan di sini naik ke Bintuni.
10: Dapat informasi dari mana? Kalau
11: dari ini ada saya yang polisi. Mau ucapkan terima kasih sama Bapak Polisi Dora.
12: Yang dilakukan oleh pimpinan sidang sudah dilaksanakan sampai dengan pemilihan. Terus calon yang kedua tadi kan sudah menyampaikan visi misi. Tetapi karena persoalan dari perbasasi tadi sudah dijelaskan oleh tim TPP dan dia minta bagaimana pimpinan sidang memutuskan. Setelah diputuskan oleh pimpinan sidang malah menolak lagi. Nah gitu. Sudah dijelaskan dia mengerti dan paham apa yang kita masukkan tadi. Suara sah. Dari 45 suara sekarang sudah 26, udah 50% lebih plus 1. Terus tahapan sudah dilaksanakan sampai pemilihan, udah. So kita siap. Ya, siap kita membantu tim TPP, kita siap. Kita sudah sering mendapati gugatan itu seperti ini, bukan sekali dua kali. Kita siap karena kita ada ADRT, ada tahapan-tahapan verifikasi dan validasi yang kita laksanakan secara adil, fair. Gitu.
13: Melalui fundraiser yang ini, kita juga ingin menunjukkan semangat sportivitas, disiplin, pantang menyerah, serta saling menghargai. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan jati diri TNI dan sangat relevan untuk terus kita lakukan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada pun beberapa tujuan yang ingin kita capai dalam kegiatan fundraiser kali ini antara lain. Pertama, meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat melalui aktivitas olahraga. Kedua, mempererat kebersamaan dan kemanusiaan TNI dengan rakyat melalui kegiatan yang positif, sehat, dan manis. Ketiga, menumbuhkan disiplin, semangat sportivitas, kebersamaan, dan pantang menyerah. Keempat, memperkuat solidaritas antara Polri TNI, Polri, pemerintah daerah, stakeholder, komunitas olahraga, dan masyarakat. Kelima, menjadikan momentum untuk dalam satu TNI sebagai standar dan pemerintah pokok, semangat persatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air.
14: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

0: Iya, baik. Mendengar setia bersama kami di program 4 dari pagi hari ini, dan selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia Manokwari yang selalu menyanda di minggu pagi hari ini, 20 bulan 9 2026, dengan berapa lagu-lagu yang selalu menemani Anda hingga pukul 9 nanti waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya dimanapun Anda, dan juga dengan informasi-informasi musik ya yang akan selalu di menemani Anda atau pendengar setia di program 4 dan Selika Indonesia. Sahabat budaya yang selalu setia bersama kami.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Di program 4 ya, pukul 7.43 yang selalu setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di program 4 dan Seliga Indonesia. Sahabat daya dimanapun Anda berada, masih terus setia bersama Anda di pukul 8 ya, waktu Indonesia Timur nanti, atau 8.30 ya, selalu berada dengan informasi atau musik yang akan selalu setia bersama kami di program 4 dan Seliga Indonesia kali ini.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget.

0: banget sih? Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, nggak gitu juga kali.
0: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
0: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
0: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama posting.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: es krim.
1: Enak banget.
0: Hai cantik, aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: Ya, masih terus berada di pukul 4 ya, pukul 8 lewat 56 menit ya, hingga pukul 8 lewat 59 menit kami akan kembali menemani Anda dengan siaran langsung ya, dengan Jemaat Sion Zion nanti akan selalu dimana-mana di minggu pagi hari ini pukul 9 nanti waktu Indonesia Timur.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia.

Fobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni hexakosioi, berarti 600, hexakonta, 60, hex, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

Yang pertama dari empat, bersihkan, rapikan, siapkan menuju expo yang memberkati. Yaitu pada tanggal 5 hingga 18. Technical meeting, kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober. Yang berikut penanaman pohon dengan tema pohon untuk bumi harapan untuk anak cucu, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Oktober. Ibadah pembukaan expo pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026. Yang berikut seminar expo teologi hari Senin tanggal 19 Oktober. Poin ke-9, Lomba Yospan Rohani PW. Kami ulangi, Lomba Yospan Rohani PW pada hari Senin 19 Oktober 2026 jam 15.00 jam 18.00 halaman SPGJ. Yang ke-10, kebaktian penyegaran iman hari pertama pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 di lingkungan expo halaman SPGJ. Poin ke-11, pembukaan expo hari kedua Selasa 20 Oktober. Yang ke-12, lomba ukulele par. Lomba ukulele par dilaksanakan hari Selasa 20 Oktober 2026. Yang ke-13, kebaktian penyegaran iman hari kedua hari Selasa tanggal 20 Oktober. 14